0: Halo, selamat pagi Sobat Indo Adelaide. Apa kabar semuanya? Di sini saya Yusuf menggantikan Bu Saudah sementara. Semoga teman-teman di Adelaide dan dimanapun yang sedang mendengarkan radio ini dalam keadaan yang sehat ya. Baik, dalam vibes yang masih 17 Agustus, kita biasanya masih bicara tentang kemerdekaan sebagai sebuah peristiwa yang kaitannya dengan sejarah. Tapi hari ini kita ingin membawanya ke kehidupan yang dekat dengan kita gitu ya, ke sehari-hari. Ke apa artinya merdeka secara ekonomi dan kapan seseorang bisa disebut lebih bebas dalam mengambil keputusan tentang uangnya. Atau secara sederhana nih, bagaimana kita bisa mengelola uang secara bijak. Nah, untuk membahas topik ini, saya tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan Mas Aci Purnomo Putro. Ya. Mas Aci ini adalah alumnus of Master of Public Administration di Flinders University tahun 2016 dan penerima beasiswa Australia Awards. Dan kemudian beliau setelah menyelesaikan studi kembali ke Indonesia, berkarir di Kementerian Keuangan dan pernah menjabat sebagai Head of Section Debt Market Development dengan pengalaman dalam pengembangan pasar obligasi pemerintah. Lalu Mas Haji sekarang kembali ke Flinders untuk melanjutkan PhD dengan riset mengenai partisipasi investor individu dalam obligasi pemerintah Indonesia termasuk peran literasi keuangan dan budaya kolektivisme. Dan sebagai tambahan informasi, Mas Haji ini juga sebelumnya menjabat sebagai Presiden PPA Flinders. Apa kabar Mas Haji? Selamat datang di Radio Indonesia Adelaide.
1: Baik-baik Mas Yusuf, selamat pagi Sobat Radio Adelaide.
0: Baik, terima kasih Mas Haji. Nah, langsung kita ngobrol-ngobrol nih Mas Haji. Mas Haji kan pernah kuliah di Flinders, kemudian kembali bekerja di Indonesia. Lalu kembali ke Adelaide lagi untuk PhD. Ketika sekarang nih, di vibes yang masih 17 Agustus, jauh dari Indonesia, apa makna kemerdekaan yang terasa berbeda bagi Mas Haji? Boleh ceritakan sedikit, Mas?
1: Oke. Terima kasih, Mas Yusuf. Jadi ini periode kedua saya di Adelaide gitu ya. Kalau dulu di periode pertama, mungkin pas 17-an itu maknanya, wih, keren nih bisa merayakan kemerdekaan di luar negeri gitu. Jadi kita beda dengan lingkungan sosial kita gitu. Jadi kalau di media sosial, luar biasa 17-annya di Adelaide gitu. Cuma kalau sekarang dengan periode kedua ini mungkin umur juga ya pengaruh ya. Jadi kayak kita memaknai kemerdekaannya itu jadi sedikit berbeda gitu. Kalau sekarang saya menganggap perayaan kemerdekaan ini karena kita sekarang posisi ditugaskan untuk belajar, ini sebagai amanah gitu. Bagaimana kita mengelola amanah tersebut gitu. Kita lihat dulu ada banyak beberapa pejuang kita seperti Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Sutan Sahrir, yang ketika mereka kuliah dari luar negeri itu, mereka pulang membawa ide sampai perjuangannya itu bisa menjadi kemerdekaan yang kita nikmati sekarang. Nah, kalau sekarang amanahnya adalah bagaimana kita benar-benar bisa mengeskalasi, memanfaatkan momen kita di sini ini untuk sebaik-baiknya keperluan bangsa. Kalau untuk dampak ke bangsa kita mungkin nanti setelah kita pulang ya. Yep. Tapi kalau di sini saya juga merasa bahwa kemerdekaan ini kita juga harus bisa menjadi representatif yang baik bagi negara kita Indonesia. Makanya selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang baru sampai di Flinders, kalau bisa di Australia itu kita dapat 3R.
0: Yes.
1: Gelar, dolar, CR gitu. Nah, CR-nya itu salah satu kita menjadi representasi yang baik bagi negara kita. Mungkin itu sedikit dari saya ya. Terus karena ya tidak semua orang mendapatkan kenikmatan seperti kita belajar di luar negeri ya. Sebaik-baiknya kita bagaimana memanfaatkan dan menjaga amanah tersebut itu bagi saya saat ini.
0: Siap, terima kasih Mas Haji. Saya itu selalu ingat ketika Mas Haji menjadi presiden itu selalu mendengungkan 3R itu ya. Gelar, dolar, CR itu sangat mengena di saya juga ya. Dan menjadi representasi baik masyarakat Indonesia ketika berada di luar negeri. Terima kasih sekali Mas Haji. Nah, kita ngobrol sedikit terkait dengan ekonomi nih Mas Haji. Kalau dilihat dari kacamata ekonomi, Sebenarnya apa arti sebuah negara yang merdeka secara ekonomi, Mas? Apakah ini berarti tidak bergantung pada negara lain atau justru punya kemampuan menentukan pilihan ekonominya sendiri, Mas Haji?
1: Nah, ini sekarang peta perpolitikan dunia ini saya rasa agak sedikit cenderung miring ke kanan ya, kalau nggak salah ya. Di mana orang mengagung-agungkan, kita harus bisa sendiri, kita harus bisa sendiri gitu. Di Australia ada Pauline Hanson, di Amerika ada Donald Trump. Terus kemudian ada di Eropa ada Robert Gilbert di Belanda. Di Indonesia mungkin itu juga yang awal-awal didengungkan oleh banyak politisi kita. Namun kita juga tidak bisa melupakan bahwa sekarang itu kita di tatanan ekonomi global gitu. Di mana global supply chains itu saling terikat. Jadi menurut saya merdeka itu bukan berarti kita bisa memprovide semuanya sendiri, bisa semuanya swasembada, bukan seperti itu. Tetapi merdeka dalam arti ekonomi itu adalah kita bisa menentukan pilihan. Di Indonesia kita mengenal ada politik luar negeri bebas dan aktif gitu. Nah, benar nggak sekarang pemimpin kita yang menjalankan amanah kita itu bisa menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif? Kalau memang benar bisa itu tanpa merasa bahwa ketika kita membuat suatu keputusan tiba-tiba ada dampak ekonomi, aku mau membela Palestina tapi takut nanti diboikot Amerika, nah itu berarti kita belum merdeka. Tapi kalau kita bisa benar-benar menjadi bangsa negara yang berdaulat, kita bisa menentukan kebijaksanaan kita tanpa ada kekhawatiran tekanan atau ketergantungan sepihak dari luar. Kita sering menyebutnya sebagai economic sovereignty. Berarti itulah arti kemerdekaan secara ekonomi. Karena kalau di tatanan ekonomi global sekarang, tidak lebih baik. Lebih baik kita mempunyai sesuatu yang spesial atau kita bisa meningkatkan nilai dari suatu produk daripada kita mempunyai dan bisa menghasilkan produk tersebut. Lebih baik produk tersebut laku keras di luar negeri daripada cuma kita bisa menyediakan untuk diri kita sendiri. Seperti itu kalau menurut pendapat saya gitu. Ini kata aman menurut Panji nih.
0: Keren sekali batasi economic sovereignty, kemampuan untuk menentukan kebijakannya sendiri gitu ya, dengan apa, dengan kondisi politik global gitu ya, tetap punya idealisme, punya kepentingan sendiri, punya idealisme sendiri dalam menentukan kebijakan ekonominya. Terima kasih sekali Mas Haji. Nah, kalau nih Mas, ekonomi suatu negara tumbuh, mengapa belum tentu semua orang itu hidupnya merasa lebih sejahtera atau merdeka? Ya, dalam tanda kutip secara ekonomi, Mas.
1: Jadi, ekonomi suatu negara tumbuh itu diukur dengan indeks namanya GDP, gross domestic product gitu. Jadi di situ kita melihat kemampuan atau berapa porsi ekonomi suatu negara. Nah, yang jadi masalah kenapa GDP naik tapi tidak dirasakan oleh semua orang? Karena di GDP itu adalah angka agregat. Jadi GDP itu ngukur berapa produksi kita, berapa konsumsi kita, berapa ekspor impor. Yang jadi masalah, kita bayangkan GDP itu sebagai kue besar. Nah, sementara masyarakat Indonesia, Mas Yusuf tahu jumlahnya?
0: 270-280 juta ya, kalau nggak salah.
1: Salah.
0: Berapa, Mas?
1: Ada lagunya soalnya itu.
0: Oh, ada lagunya. Siap, Mas?
1: 130 juta. Aduh. Tapi itu nggak tahu Bang Roma, Bang Haji, susu-susu tahun berapa gitu ya. Nah, jadi ketika porsi itu, kue besar itu dibagi ke sekian juta orang, itu yang kita namanya GDP per kapita. Nah, GDP per kapita itu kan rata-rata, tapi tidak semua orang merasakan atau mendapatkan porsi kue yang sama. Kalau misalnya di Indonesia kemarin teman-teman perhatikan Pak Hartono baru setelah meninggal, dia mewariskan satu anak 52 triliun.
0: Wow.
1: 52 triliun itu kalau dipakai untuk beli cendol itu mungkin udah jadi samudra Atlantik gitu. Cuma tidak semua orang mendapatkan kekayaan itu. Ada yang bapaknya meninggal bukan diwarisin warisan harta tetapi warisan utang gitu. Semua orang itu beda-beda. Nah, makanya kalau bisa ketimpangan sosial itu atau ketimpangan distribusi itu dikurangi. Nah, sekarang kita kalau di dunia ekonomi ada yang menyebutnya sebagai Gini rasio. Gini rasio Indonesia itu sebenarnya sih di angka moderat, Mas, 0,3 sekian. Kalau nggak salah menurut BPS terakhir ya, survei BPS. Di angka moderat. Namun yang dirasakan masyarakat memang ada yang kaya banget,
0: yep.
1: Ada yang miskin banget.
0: Yep.
1: Yang akhirnya dengan adanya media sosial, orang itu jadi berangan-angan. Aku jadi pengen cepat kaya.
0: Yeah.
1: Aku pengen cepat kaya.
0: Yeah.
1: Easy way untuk masuk ke scam-scam. Makanya itulah kenapa di Indonesia itu banyak banget orang yang terkena judi online dan sebagainya. Mungkin menurut saya itu adalah salah satunya adalah karena ketimpangan yang sangat beda yang dirasakan oleh masyarakat. Dan mereka pengen cara mudah untuk ke arah situ gitu.
0: Oke, siap Mas Haji. Nah, ini tadi sudah dibahas sedikit tentang scam ya Mas Haji ya. Dan ini cukup marak di Indonesia. Dan bahkan yang kena menjadi korban scam itu pun juga orang yang berpendidikan sekalipun gitu ya. Apakah ada tips ya dari Mas Haji untuk mengidentifikasi nih red flag 2 atau 3 red flag nih kalau mau berinvestasi dan melihat wah ini kayaknya scam nih gitu. Apakah bisa diinfo Mas Haji terkait dengan hal itu?
1: Oke, jadi kebetulan saya juga seorang certified financial planner. Saya selalu menyampaikan ke teman-teman kalau kamu pengen berinvestasi, pertama investasi itu ada di bagian dari piramida perencanaan keuangan gitu Mas.
0: Yes.
1: Dan dia itu adanya di tengah. Ketika kamu mau melakukan investasi, langkah pertama adalah kamu harus bisa memenuhi arus kas basic dulu.
0: Yep.
1: Kelola utang dulu dengan baik, arus kasnya kamu harus positif, kamu mempunyai mitigasi risiko. Mitigasi risiko itu insurance. Teman-teman di Indonesia wajib sangat bersyukur karena kita mempunyai BPJS. Jadi mitigasi risikonya bisa murah. Bayangkan ketika kita sekarang di Australia, asuransi segitu mahalnya.
0: Wow, betul.
1: Gitu. Dan itulah salah satu nikmat Indonesia kalau dibandingkan Australia.
0: Okay.
1: Nah, baru setelahnya kita ke investasi gitu. Itu di piramida di tengahnya.
0: Yeah.
1: Nah, ketika kita mulai mau berinvestasi, teman-teman harus aware kalau di investasi itu ada 2 R, risk dan return.
0: Yes.
1: Keduanya itu adalah satu koin, dua sisi di satu koin yang sama. Jadi kamu nggak bisa milih cuma returnnya gede tapi nggak ada risiko, nggak ada. Koinnya itu selalu mengiringi, ada risk ada return.
0: Yeah.
1: Higher risk higher expected return. Yeah. Jadi kalau resiko itu pasti karena dari histori, sementara return itu masih ekspektasi. Teman-teman harus menyadari itu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pertama risk dan return. Jadi kalau misalnya kok ditawarkan sesuatu yang returnnya gede banget, katanya tanpa resiko, itu sudah tidak masuk akal. Nah, kemudian yang kedua adalah kita tambahin selain risk return 2R, kita juga harus nambahin 2L.
0: Oke.
1: Okay. Legal dan logic.
0: Yes.
1: Legalnya itu kalau di Indonesia diawasi oleh OJK. Ada nomor handphone yang bisa dihubungi 081-150-150-150.
0: Saya sampai hafal.
1: Jadi teman-teman bisa menghubungi itu apakah benar-benar terdaftar dan diawasi oleh OJK. Okay. Apakah diawasi OJK itu aman? Belum tentu, tapi minimal kita ada orang yang kita percaya, semoga orang itu amanah, untuk mencoba menggali apakah perusahaan investasi, perusahaan apapun yang kita taruh uangnya kita di situ itu benar-benar mengelola uang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. L yang kedua itu adalah logic.
0: Yes.
1: Nah, logic ini kalau misalnya memang sesuatu itu nggak masuk akal, itu harus dihindari gitu ya.
0: Okay.
1: Contoh paling konkret adalah ketika maraknya scam melalui robot trading.
0: Yes.
1: Di robot trading itu mereka menawarkan kepastian. Padahal dalam ilmu investasi, sesuatu yang tidak paling tidak mungkin itu adalah kepastian.
0: Yes.
1: Saya di Kementerian Keuangan itu kami memang dia ngomong kan kalau misalnya dia menggunakan AI, menggunakan alat-alat ukur untuk menentukan langkah selanjutnya.
0: Yep.
1: Di Kementerian Keuangan kami menggunakan modeling matematika yang dipakai oleh 40 sekian negara maju, termasuk negara maju dan berkembang, ada namanya model Dibodli dan Sir untuk mengkalkulasi atau memprediksi nilai tukar sekaligus nilai yield obligasi kita, Mas.
0: Yes.
1: Model ini proven. Kita tambahin lagi namanya Kalman filter dan itu proven banget, tapi tetap aja ada gap yang kadang-kadang tidak bisa dijelaskan secara statistik. Nah, kalau misalnya robot trading ngomong, aku pasti untung, wah itu udah hindari.
0: Yes.
1: Hindari. Terus seperti kalau misalnya ada teman ngomong, aku pasti bayar. Hindari. Karena biasanya itu kalau ngomong-ngomong seperti itu jauh lebih banyak nggak bayarnya daripada bayarnya.
0: Oke, siap Mas Haji. Ini saya pun juga dulu itu sedikit apa namanya curhat ya. Memang dulu tuh robot trading itu sempat naik sekali. Bahkan istri saya itu kalau nggak salah juga sempat kena ya di robot trading itu gitu ya. Nah, tapi waktu itu tuh sangat-sangat masif Mas Haji. Jadi memang di kantor istri gitu ya, ada satu orang temannya pakai, dijanjikan, kemudian yang temannya yang lain masuk ke investasi itu. Lanjut ke temannya yang lain, temannya yang lain.
1: Nah ini saya nyambung ke yang Mas sampaikan tadi, ini yes. adalah red flag, saya mohon maaf tadi kelupaan, red flag yep. selanjutnya. Yep. Kalau misalnya kita dijanjikan mendapatkan imbalan dari merekrut orang, itu adalah tanda-tanda paling nyata dari skema Ponzi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi Ponzi scheme itu sebenarnya duit yang kita dapat itu bukan duit hasil investasi, tetapi duit hasil kita nyembelih teman kita gitu. Kita menarik orang ke dalam kumbangan, itulah sebenarnya reward kita gitu. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan mendapatkan tambahan atau yes. kita mendapatkan uang dari merekrut orang, nah itu adalah red flag selanjutnya.
0: Oke, siap Mas Haji. Nah, ini nyambung lagi ke yang tadi ya. Tadi antara teman atau bahkan keluarga gitu ya, diajak nih ke scam-scam itu tadi. Nah, kan Mas Haji kan riset nih untuk melihat hubungan antara literasi keuangan, budaya kolektif ini ya, tadi ada di kolektifnya, dan keputusan untuk investasi. Nah, seberapa besar sih Mas, keluarga, teman, grup WhatsApp, lingkungan sosial itu memengaruhi cara orang mengambil keputusan soal uang, Mas?
1: Nah, jadi kalau di dunia marketing, itu salah satu teori yang paling sering digunakan oleh seorang penjual atau marketing itu adalah theory of planned behavior.
0: Okay.
1: Bagaimana kita merancang seseorang untuk mempunyai intensi melakukan perbuatan yang kita inginkan.
0: Okay.
1: Perbuatan yang kita inginkan, ya kalau saya marketer, berarti membeli produk saya.
0: Yeah.
1: Nah, dari theory of planned behavior itu ada 3 variabel utama, Mas.
0: Okay.
1: Yang pertama adalah attitude.
0: Yep.
1: Jadi, bagaimana cara pandang kita terhadap produk tersebut? Kalau misalnya kita ngomong, oh merokok itu baik-baik saja,
0: yes.
1: ya kita mungkin akan melakukannya. Terus yang kedua adalah subjective norm. Nah, bagaimana lingkungan sekitar itu juga mempengaruhi pandangan kita. Jadi, yang kalau misalnya kita saya sampaikan dengan merokok itu baik-baik saja. Yeah. Mungkin itu berasal dari, karena di semua lingkungan kita itu memang merokok gitu.
0: Yes.
1: Terus kemudian yang ketiga adalah perceived control. Yeah. Bagaimana kita kemudahan kita mendapatkan barang tersebut. Di Indonesia merokok itu gampang banget. Yes. Semua toko menjual rokok gitu. Bahkan itu adalah produk jualan utama mereka. Nah, di Australia kebalikannya.
0: Yes.
1: Merokok itu tidak baik. Menurut lingkungan juga tidak baik karena mahal dan lain sebagainya.
0: Yes, mahal sekali.
1: Terus mendapatkannya juga tidak gampang.
0: Yes.
1: Karena benar-benar kita harus tahu mana ya yang toko yang jualan rokok, karena produknya bahkan tertutup gitu.
0: Yeah.
1: Nah, lingkungan sekitar itu benar-benar mempengaruhi cara pandang kita tentang suatu produk.
0: Okay.
1: Berdasarkan teori tersebut. Itulah kenapa juga lingkungan sekitar itu dampaknya akan lebih nyata kalau misalnya orang yang ngomong itu mempunyai relasi atau kedekatan yang lebih dekat dengan kita,
0: yes.
1: atau kita menghargai pendapatnya. Makanya sekarang nggak cuma lingkungan tempat kita, kalau memasarkan produk kan ada call ya,
0: yep.
1: Key opinion leader,
0: yes,
1: gitu, nggak harus artis,
0: influencer,
1: tetapi yeah. bisa influencer dari influencer. Jadi itulah kenapa lingkungan sekitar itu benar-benar mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan investasi yang kita lakukan gitu. Saya contohnya, saya seorang financial planner,
0: yes.
1: saya mempunyai sertifikasi security analyst,
0: yes.
1: tapi lingkungan terdekat saya yaitu istri saya, dia itu selera resikonya itu rendah banget. Mm-hmm. Jadi dengan selera resiko yang rendah, ketika saya akan mencoba untuk berinvestasi di tempat yang resikonya tinggi, mungkin kalau dulu sempat ada tahapan saya trading saham gitu, istri saya itu nggak suka. Nah, karena istri saya nggak suka, saya, istri yang nggak suka kan, udah ini bahkan presiden pun kalah dengan pendapat dia. Itulah kenapa lingkungan sekitar tuh pengaruhnya gede banget gitu, Mas.
0: Oke, siap Mas Haji. Memang punya pengaruh yang besar sekali lingkungan sekitar kita dalam menentukan investasi. Nah, saya itu juga jadi ingat ya Mas Haji, salah satu YouTuber Indonesia yang sangat sangat populer ya, yang juga saya pikir juga ini mega call gitu ya. Ini Raditya Dika. Nah, ini sering mendengungkan atau berapa kali ngobrol tentang yang namanya financial freedom gitu ya. Menurut Mas Haji, apa sih definisi dari financial freedom yang realistis dan apa yang sering dipahami salah pahami tentang konsep ini, Mas Haji?
1: Nah, kalau Raditya Dika kan konsep financial freedom-nya terutama untuk dana pensiun gitu ya.
0: Yes.
1: Dia 300 kali kalau nggak salah ya,
0: betul.
1: 300 kali pengeluaran bulanan dan lain sebagainya. Terus 300 kalinya itu nanti kalau sudah dapat uangnya nanti diinvestasikan yang kalau bisa mengalahkan inflasi. Yep. Nah, mengalahkan inflasi itu dia naruhnya di, alhamdulillah dia naruhnya juga gede di surat berharga negara gitu. Nah, karena inflasi cuma sekitar 4% sekarang, SBN 6%. Jadi dari 300 itu 2% bersihnya bisa kita nikmati sebelum pensiun. Nah, orang anggap kalau financial freedom itu, aduh, aku kalau udah financial freedom, aku nggak bakalan ngapa-ngapain, tinggal duduk, ngomong di rumah, pagi-pagi megang burung, dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, financial freedom yang seperti itu adalah pemahaman yang salah.
0: Oke.
1: Kalau menurut saya, financial freedom itu adalah seperti tadi, ketika negara itu mempunyai kemerdekaan bagi suatu ekonomi, bagi suatu negara itu adalah ketika dia mempunyai kemampuan untuk tidak takut ditekan.
0: Yes.
1: Kalau financial freedom versi individual, berarti kalau kamu memutuskan sesuatu, kamu tidak akan takut dampak ekonominya dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu tertentu. Jadi kamu tidak harus, misalnya, aduh, aku nggak suka nih bekerja di sini. Yep. Kalau kamu memang butuh duitnya, ya kamu akan terpaksa bekerja di situ.
0: Yes.
1: Tapi kalau kamu sudah mempunyai financial freedom itu, okay, it's not a good environment for me. I think I'm better quit from this one. Try to find another one.
0: Yes.
1: Nah, ketika try to find another one, ini kan nggak langsung dapat nih.
0: Yes.
1: Ketika kamu mempunyai keberanian, karena nggak langsung dapat, ini kan orang yang lain takut deh.
0: Yeah.
1: Tidak semua orang berani untuk berani untuk resign karena dia takut.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kamu mempunyai kemampuan ekonomi, mempunyai financial freedom, kamu akan berani mengambil keputusan ekonomi yang mungkin mempunyai dampak besar ke kamu. Itu adalah makna sederhananya. Itulah kenapa kita selalu perencana keuangan itu selalu memprioritaskan. Kalau kamu pengen mapan secara ekonomi, pertama yang harus kamu bangun adalah dana darurat.
0: Oke, dana darurat.
1: Termasuk salah satu kedaruratannya adalah mungkin di era sekarang adalah mental health.
0: Yes.
1: Kalau misalnya kamu tidak bekerja di lingkungan yang, waduh, ini nggak cocok nih buat aku.
0: Yeah.
1: Lagi-lagi, kamu mempunyai dana darurat yang mungkin bisa kamu manfaatkan untuk mengambil keputusan ekonomi yang berdampak besar.
0: Nah, secara ideal itu, Mas, lanjut ke dana darurat itu berapa kali penghasilan atau berapa kali pengeluaran sih sebenarnya, Mas?
1: Jadi untuk bujang,
0: yes,
1: itu dana darurat minimal itu adalah 6 kali pengeluaran.
0: 6 kali pengeluaran.
1: Nah, untuk yang sudah berkeluarga, belum mempunyai anak, itu 9 kali pengeluaran. Untuk yang sudah mempunyai anak, berkeluarga dan mempunyai anak, itu 12 kali pengeluaran.
0: 12 kali pengeluaran.
1: Nah, kalau misalnya generasi sandwich atau kebab yang banyak itu mungkin teman-teman harus bisa memperhitungkan gitu.
0: Yeah.
1: Seberapa, tergantung masing-masing orang dan bebannya.
0: Oke, siap Mas Haji. Nah, tadi sempat sedikit dibahas tentang pasar obligasi pemerintah ya, sebagai salah satu instrumen menuju financial freedom yang tadi disebut Mas Haji, ada 6% ya, lumayan ya. Nah, untuk pendengar awam Mas Haji, sebenarnya apa itu SBN dan atau obligasi pemerintah, dan mengapa masyarakat ini perlu mengenal itu, Mas Haji?
1: Nah, kita balikkan ke makna kemerdekaan yang tadi.
0: Yes.
1: Jadi, orang itu, negara itu akan merdeka secara ekonomi kalau berani mengambil keputusan ekonomi tanpa tekanan.
0: Oke.
1: Okay. Itulah salah satu peran SBN-nya gitu. Okay. Dulu, kalau misalnya Mas ingat, di krisis 98, kita utang gede ke IMF.
0: Yes.
1: Akhirnya, gara-gara utang ke IMF itu, kita nggak bisa melanjutkan proyek di PT Dirgantara, dan beberapa proyek strategis harus kita batalkan.
0: Yep.
1: Berarti pada saat itu kita merdeka secara negara, tapi tidak merdeka secara ekonomi.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya kita belajarlah dari situ.
0: Ya. Yeah.
1: Kita belajar dari situ. Oh, berarti kita tidak bisa nih, pembiayaan negara ini berasal dari luar negeri.
0: Oke. Okay.
1: Pembiayaan negara kalau bisa sumbernya yang paling gede dari dalam negeri. Itulah pemerintah mengeluarkan namanya surat berharga negara. Surat berharga negara itu berarti kita meminjemin pemerintah. Kita meminjemin pemerintah, dari pinjaman itu kita akan mendapatkan return.
0: Yes.
1: Pinjam SBN ini dijamin oleh dua undang-undang setiap tahun. Jadi undang-undang, ada tiga undang-undang, maaf salah. Yang pertama undang-undang SBN, undang-undang SBSN yang syariah, dan juga undang-undang APBN di setiap tahunnya. Bahwa pemerintah itu wajib memprioritaskan atau wajib membayar kewajiban utangnya.
0: Okay.
1: Jadi insya Allah ini aman.
0: Okay.
1: Tapi lagi-lagi karena aman, return-nya berarti kecil. Risk return selalu beriringan.
0: Yes, betul.
1: Nah, kenapa saya merasa SBN ini wajib dikenal oleh teman-teman lain di Indonesia gitu ya, Mas?
0: Yep.
1: Jadi itu karena saya merasa bahwa SBN ini akan memberi pelajaran bahwa investasi itu menguntungkan.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalnya kita orang mempunyai, biasanya dengar di sekarang mungkin dengar apa namanya, dengar podcast,
0: yes,
1: lihat YouTube, terus girohnya timbul untuk berinvestasi.
0: Yes.
1: Kemudian mereka langsung tiba-tiba aja langsung buka-buka YouTube lagi tentang trading dan lain sebagainya. Resiko untuk kalahnya atau ruginya itu gede banget.
0: Yeah.
1: Jadi itu akan membuat orang selanjutnya malas untuk berinvestasi. Kalau di pasar keuangan mah nggak bakalan untung, aku buktinya rugi-rugi terus.
0: Yeah.
1: Tapi kalau kamu investasinya itu mulai dari yang risikonya rendah seperti SBN itu akan memberikan pengalaman kalau oh, investasi itu menguntungkan ya. Investasi itu menguntungkan, baru selanjutnya kita belajar instrumen-instrumen yang lain gitu.
0: Yes.
1: Di sepak bola Sir Alex Ferguson selalu ngomong, attack wins you game.
0: Yes.
1: Tapi defense wins you title. Nah, SBN ini berlaku sebagai defense-nya.
0: Yes.
1: Atau SBN dan juga instrumen-instrumen berisiko rendah yang lain seperti emas dan lain sebagainya. Itulah yang akan memberikan kita financial freedom lah, apalah yang kita harapkan dari tujuan keuangan, apakah itu financial freedom, apakah pensiun yang terjamin dan lain sebagainya. Itu yang kenapa kami ini di Kementerian Keuangan gencar banget untuk memasarkan SBN. Dari sisi negara itu akan memberikan economic freedom karena duitnya dari masyarakat sendiri kok.
0: Yes.
1: Itulah kenapa Jepang itu nggak bisa ditekan, karena hampir 90 sekian persen, utangnya gede banget,
0: yes,
1: lebih dari 200% GDP, tapi yes, semuanya itu yang pegang warga negaranya sendiri.
0: Wow.
1: Hampir semuanya,
0: yes,
1: 90 sekian persen gitu. Nah, kalau Indonesia sekarang secara struktur mungkin masih sekitar 30 sekian persen pembiayaan kita itu berasal dari asing. Nah, kalau misalnya kita pengen negara kita secara ekonomi itu benar-benar merdeka, pembiayanya harus dari dalam. Dari sisi masyarakat akan menjadi gerbang entry level untuk memberikan pengalaman investasi yang benar-benar menguntungkan.
0: Yes.
1: Kecil sih, tapi ada buktinya kalau investasi itu untung.
0: Wish.
1: Baru kita belajar ke tahap-tahap selanjutnya.
0: Oke, siap. Terima kasih sekali Mas Haji. Jadi memang penting ya untuk mengetahui SBN ini sebagai salah satu instrumen yang awal untuk berinvestasi yang aman begitu ya. Dan juga ternyata dia punya manfaat besar untuk negara kita juga begitu ya. Nah, Mas Haji, banyak pendengar kita yang tinggal di Australia dan sering nih membandingkan gaji, pajak, ini barusan ngurus tax return ya, kemudian biaya hidup dan layanan publik dengan di Indonesia. Apa yang kira-kira Mas Haji harus diperhatikan agar perbandingan seperti ini tidak terlalu sederhana gitu ya. Wah, di sini dengan gaji ini dibawa ke Indonesia, wah jadi besar sekali. Atau sebaliknya nih, ketika kita belanja di sini kok mikirnya panjang sekali. Wah, ini misalnya beli bakso 100.000 atau beli mie ayam 150.000, sorry gitu. Mas Haji.
1: Jadi memang pas terima gaji untuk meng-attract, mungkin sekarang karena mainnya media sosial ya teman-teman, mungkin ketika untuk meng-attract viewer, ketika kita mendapatkan gaji, kita selalu merupiahkan gitu.
0: Yes.
1: Kita selalu merupiahkan. Nguber sejam aja ngojol dapat 500.000. Aman bisa di Indonesia gitu kan. 500.000 di Indonesia mungkin ojol 2-3 hari gitu. Tapi ketika dibandingkan apa, ketika melakukan pengeluaran jarang banget yang merupiahkan gitu. Jadi itu sebenarnya bukan compare apple to banana gitu. Jadi harus, kalau misalnya membandingkan ya harus bandingkanlah apa kita mendapatkan berapa dan berapa yang harus kita keluarkan di sini gitu. Terus kemudian yang kedua adalah mungkin dengan taraf gaji di Australia, Mas.
0: Yes.
1: Nyaman atau tidak, kan kita pernah merasakan di Indonesia gitu ya. Misalnya di Indonesia dengan gaji 15-20 juta mungkin bisa hidup dengan sangat nyaman gitu.
0: Yes.
1: Tapi di sini 1.500 dolar itu bahkan mungkin jadi gelandangan. 15 juta sebulan itu mungkin jadi gelandangan karena untuk rent aja sudah nggak cukup gitu. 15 juta itu di Indonesia keluarga udah nyaman lah.
0: Yes.
1: Kalau misalnya tidak punya utang. Di sini tidak punya utang, 1.500 dibawa keluarga ya jadi gelandangan. Gitu. Mungkin konsepnya harus seperti itu. Nah, yang kedua adalah kita juga harus menyadari bahwa perbandingannya itu harus juga dengan perbandingan policy yang diambil oleh masing-masing negara.
0: Okay.
1: Contohnya di policy ini, karena saya dari Kementerian Keuangan, saya nggak akan membandingkan dengan policy yang lain. Mungkin policy yang di Kementerian Keuangan aja, seperti perpajakan gitu.
0: Yeah.
1: Karena pajak itu adalah sarana, kalau kita selalu ngomong, pajak itu adalah sarana untuk wealth distribution.
0: Yeah.
1: Jadi kita ngambil dari yang kaya untuk didistribusikan ke yang miskin.
0: Yeah.
1: Nah, Australia ini pajaknya gede banget. Makanya di sini kita dapat gaji gede, kita juga bisa menikmati fasilitas yang lumayan gede.
0: Yes.
1: Nah, di udah pajaknya gede, kepatuhannya luar biasa.
0: Yes.
1: Jadi dari ekonomi Australia ini, tax ratio-nya ini gede banget.
0: Ya.
1: Sementara di Indonesia itu baru 8% dari ekonomi kita yang bisa dipajekin.
0: Oh.
1: Jadi banyak banget ekonomi kita yang tidak bisa dipajekin.
0: Oh.
1: Sementara kalau Australia hampir semua ekonomi nggak bisa lepas dari pajak.
0: Wow.
1: Itu juga yang mungkin harus kita perhatikan. Kenapa di sini gaji gede kita bisa hidup nyaman, sementara di Indonesia mungkin kenyamanan itu tidak bisa dinikmati oleh semua orang karena wealth distribution-nya di sini jauh lebih bagus dibandingkan kalau di Indonesia. Mungkin kalau saya seperti itu gitu.
0: Oke, siap ya. Mas Haji.
1: Nah, kalau misalnya membandingin ngopi di sini pagi-pagi, ngopi sandwich $15. $15 tuh di Indonesia mungkin sudah nutup warung soto gitu.
0: Dia langsung bisa tutup satu warung soto. Betul Mas Haji. Nah, itu Mas Haji. Tadi membandingkan antara Australia dan Indonesia begitu ya. Kita bisa melihat banyak perbedaan gitu Mas Haji. Nah, kalau kita melihat nih kembali ke Indonesia setelah 81 tahun merdeka, apa satu pencapaian ekonomi yang kira-kira patut diapresiasi dan apa ya satu pekerjaan rumah

0: bisa memanfaatkan akses keuangan. Di Indonesia kita tidak perlu bank. Kalau di Indonesia kita bisa cuma untuk aplikasi Gojek, kita tetap bisa membayar pakai QRIS-nya GoPay. Kita bisa pakai aplikasi yang lain lah, kita nggak perlu bank. Sementara kalau misalnya bank, di Australia ini kan charge-nya lumayan. Sementara di Indonesia, lembaga-lembaga lain yang non-perbankan ini bisa lebih hemat. Jadi demokratisasi akses keuangan itu menurut saya nilai atau suatu pencapaian yang patut diapresiasi oleh semua seluruh masyarakat gitu. Dan QRIS-nya kita, Mas juga bisa melihat bahwa itu dirasakan oleh, bahkan oleh Amerika sebagai ancaman.
1: Betul, Mas.
0: Karena ternyata ada ya negara yang bisa independence tanpa Visa dan Mastercard-nya Amerika.
1: Yes.
0: Dan kita jadi pompor loh. Jadi itu benar-benar kita harus bangga di situ. Terus kedua, di aspek ini benar-benar di lingkungan kerja saya, di ketahanan pembiayaan domestik. Jadi waktu COVID, kami itu ditinggal. Awalnya pemegang SBN kita itu dari sekitar 40%, terus tiba-tiba drop karena kalau misalnya pas COVID, pas ada krisis, itu selalu ada istilah flight to safety. Jadi kalau misalnya mereka keluar untuk ke tempat yang lebih aman. Nah, kita drop sampai 15%. Pada saat itu, waduh, ini gimana ini? Investor-investor utama kita kabur. Tapi ternyata we survive COVID, itu membuktikan bahwa pembiayaan domestik kita sudah sovereign, kita sudah bisa berdaulat dengan tanpa kita tetap butuh asing, tetapi kalau misalnya in case mereka keluar, ternyata kita bisa di satu kesempatan. Jangan dalam jangka panjang juga, tapi karena kemarin di jangka pendek kita minimal sudah cukup gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya itu dari sisi yang bisa diapresiasi. Nah, yang dari sisi yang mungkin bisa dijadikan perbaikan itu adalah celah literasi keuangan. Itu benar-benar harus menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjaga bahwa orang-orang itu tidak bisa kena scam gitu. Jadi sekarang di ekonomi Indonesia itu masalahnya dua besar, Mas. Yang satu adalah judi online, yang kedua adalah pinjaman online. Dua-duanya ini
1: judol dan pinjol ya, Mas.
0: Judol dan pinjol. Dua-duanya ini judol kalau sudah kalah ke pinjol. Habis itu selesailah hidup muter. Nah, gimana supaya jangan orang ini jangan sampai masuk ke judol, jangan sampai masuk ke pinjol dan lain sebagainya, itu benar-benar menjadi PR kita bersama. Yang keduanya tadi sempat kita bahas nih, kok Indonesia selalu secara statistik diomongkan GDP-nya naik, pertumbuhan ekonominya ini, tapi kok saya ngerasa saya miskin. Banyak orang yang merasa miskin. Berarti kita harus memperbaiki distribusi ekonomi dan juga ketahanan rumah tangga di ekonomi gitu. Berarti itu masih menjadi PR kita bersama gitu. Itu mungkin yang harus kita perhatikan.
1: Siap. Terima kasih, Mas Aji. Terakhir nih, Mas Aji, singkat saja. Boleh melengkapi kalimat ini, Mas Aji. Indonesia benar-benar merdeka secara ekonomi ketika titik-titik-titik. Ketika apa, Mas Aji?
0: Indonesia benar-benar merdeka secara ekonomi ketika yang pertama, setiap rumah tangga itu mempunyai ketahanan finansial yang akan membuat mereka bisa berkontribusi untuk ketahanan fiskal kita dan akhirnya negara kita bisa memberikan atau memutuskan keputusan ekonomi tanpa tekanan dari pihak asing. Titik-titiknya panjang banget ini kayak soal deskriptif jadi ya. Jadi menurut saya itu adalah tiga rangkaian yang benar-benar harus dijaga kalau misalnya kita benar-benar pengen kemerdekaan ini nggak cuma sekedar kata, tapi kemerdekaan ini benar-benar status gitu, yang benar-benar kita bisa nikmati, nggak cuma oh aku sudah merdeka 81 tahun, tapi begitu mau ngomong apa, aduh takut, begitu mau ngomong apa, takut. Kalau misalnya kita bisa menjadi seperti Jepang yang pembiayaannya kuat, Cina yang benar-benar berdiri di kaki sendiri, kita benar-benar akan menjadi bangsa yang mungkin dulu diharapkan oleh para proklamator dan pendiri bangsa kita.
1: Oke, siap. Keren sekali, Mas Aji. Terima kasih sekali sudah ngobrol dan berbagi bersama kita pagi hari ini. Terima kasih sekali, Mas Aji. Baik, Sobat Indo Adelaide, dari obrolan kita hari ini, mungkin jika bisa kita petik ya, salah satu pesan dari Mas Aji itu ya. Kemerdekaan ekonomi ini bukan hanya hanya soal angka atau seberapa besar ekonomi sebuah negara, tapi ini tadi juga bisa ditopang oleh

0: bagaimana kita bisa menyumbang kepada negara gitu ya, membuat negara itu juga jadi berdikari. Tadi disebutkan Mas Haji ada yang namanya SPN yang ternyata ini selain tadi menguntungkan gitu ya, ternyata juga bisa membantu memperkuat ekonomi negara juga, membuat negara kita lebih merdeka secara ekonomi, atau tadi disebutkan Mas Haji punya economic
1: Sovereignty.
0: sovereignty gitu ya. Nah ini Mas Haji, terima kasih sekali, dan Mas Haji juga memberi kita apa ya, banyak pengetahuan tentang bagaimana membuat pilihan yang bijak dalam mengelola keuangan kita hari ini. Baik, terima kasih sekali juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Radio Indo Adelaide. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Harapan saya, semoga Indonesia terus menjadi rumah yang nyaman dan baik untuk kita semua dimanapun kita sekarang berada. Saya Yusuf, saya pamit, dan Mas Haji. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Take care and have a great day and goodbye from Radio Indonesia Adelaide. Thank you.
1: Thank you, terima kasih Mas Yusuf. Salam semuanya untuk teman-teman Radio Adelaide.